0: förbannar sig. Då kräcker upp sig ner på sina. Så förbannar sig. Ett och en sajog.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।